Ekosi senye bonsoir wo menesempa de brane mama obi som obi som.